0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Mama Pro 2, buat kamu yang sering bangun pagi tapi masih ngantuk atau bad mood, bahkan tuh rasanya kayak pengen udah deh tidur aja lagi gitu ya. Nah, bisa jadi tuh masalahnya ada di kebiasaan malam hari, teman Pro 2. Karena menurut psikolog ya, rutinitas kecil sebelum tidur ternyata punya pengaruh besar ke mood pas bangun pagi. Mulai dari jalan santai malam, biar pikiran lebih tenang ya. Jadi jauhkan juga handphone 30 menit sebelum tidur, sampai mandi air hangat biar tubuh kamu jadi lebih rileks. Gak cuma itu, coba juga luangin waktu buat refleksi diri dan nulis hal-hal yang kamu syukuri hari ini. Simple ya, tapi bisa bikin tidur lebih nyenyak. Nah, dan juga bangun pagi jadi lebih fresh, semangat, plus vibes-nya itu jadi positif banget, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tak memperdua, seringkali kita itu mendengar bahwa uban gak boleh dicabut. Alasan yang umum kamu dengar adalah karena uban bisa tumbuh semakin banyak kalau dicabutin. Nah, apakah ini mitos atau fakta, tak memperdua? Benar gak sih uban dicabut malah tambah banyak? Nah, ahli perawatan rambut sekaligus brand ambassador Redken, Matt Ress, dia menjelaskan bahwa itu ternyata tidak benar. Itu benar-benar mitos. Satu folikel rambut hanya ditumbuhi satu helai rambut, jadi mencabut sehelai uban belum tentu memicu pertumbuhan uban lainnya. Jika setelah mencabut uban, kamu melihat ada beberapa helai rambut abu-abu atau putih bermunculan,

Sementara Dan Schuller menjelaskan, folikel rambut masih akan tetap hidup setelah uban dicabut dan akan tetap menghasilkan rambut baru untuk menggantikannya. Senada dengan Ress, Schuller juga mengatakan bahwa mencabut uban tidak akan memicu pertumbuhan uban baru yang lebih banyak. Itu hanyalah mitos karena apa yang kamu lakukan terhadap satu folikel tidak akan mempengaruhi tetangganya. Nah, kenapa mitos ini tuh begitu dipercaya, teman Pro 2? Mitos ini banyak dipercaya kemungkinan karena setelah kamu mencabut satu uban, pertumbuhan rambut baru akan terasa lebih terasa ya, terutama jika rambut tumbuh tersebut juga memutih. Pertumbuhan baru bakal terlihat menonjol dan lebih terlihat ketika tumbuh kembali. Pada dasarnya, uban memiliki tekstur yang berbeda dari helai rambut lainnya karena cenderung sedikit lebih kasar. Nah, ini dikarenakan folikel rambut dengan lebih sedikit melanin cenderung menghasilkan lebih sedikit sebum. Nah, pada akhirnya itu menumbuhkan rambut yang lebih kering dan kasar. Jadi, saat rambut tumbuh kembali di tempat yang sama, rambut tersebut akan sedikit lebih menonjol daripada lainnya. So, meski begitu, bukan berarti setelah kamu boleh mencabuti setiap uban yang terlihat ya. Ketika menghilangkan rambut dari folikel, rambut baru akan tumbuh. Nah, ini adalah proses internal yang terjadi ketika sel-sel penghasil pigmen mulai memburuk. Selain itu, mencabut paksa rambut itu bisa menyebabkan trauma pasca folikel. Bahkan bisa rusak dan mati jika dilakukan berulang kali. Nah, ketika hal itu terjadi, rambut bisa tidak akan tumbuh kembali.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

ada banyak hal buruk yang sering dilakukan seseorang, lama-lama hal buruk yang bisa merusak mulai dari kesehatan hingga hubungan sosial ini malah jadi kebiasaan ya. Kebiasaan ini akhirnya dianggap wajar, kamu bahkan gak sadar saat melakukannya terlalu sering. Padahal jelas kamu harus mengubahnya demi kehidupan yang lebih baik. Kebiasaan buruk itu harus dihentikan, ada banyak kebiasaan buruk yang dianggap sepele, padahal bisa berdampak pada kehidupan. Misalnya, menggigit kuku atau memainkan rambut yang terdengar biasa aja, tetapi jadi sulit dihilangkan dalam jangka yang panjang. Nah, agar kamu bisa segera menghentikan semua kebiasaan buruk ini, ada baiknya mengetahui apa aja nih yang termasuk dalam kebiasaan buruk tersebut. Yang pertama, itu makan larut malam. Jam makan malam terlalu larut itu sering kali dilakukan dengan alasan begadang ya. Nah, merasa terlalu sibuk hingga nggak sempat nih makan di jam-jam yang lebih awal juga kerap jadi alasan. Padahal makan terlalu larut bukan kebiasaan yang baik. Sebaiknya atur jam makan malam itu lebih awal, sebab para peneliti menduga bahwa selang waktu yang lebih lama di antara waktu makan memungkinkan tubuh memproses makanan dengan lebih efisien. Kebiasaan selanjutnya, makan siang di meja kerja. Makan di kantor, di meja kerja kerap kali dilakukan para karyawan. Biasanya mereka juga makan sambil mengerjakan pekerjaan yang menumpuk nih ya. Padahal menurut penelitian, itu kamu akan merasa lebih puas dan akan mengendalikan godaan untuk makan berlebihan di sore hari jika makan siang tanpa gangguan. Selanjutnya, terlalu banyak menonton TV teman pro 2. Terlalu banyak menonton TV hampir jadi kebiasaan semua orang. Anak-anak, dewasa, hingga usia tua itu senang menonton TV. Bahkan kamu mungkin baru bisa mengunyah makanan sambil nonton TV. Padahal terlalu banyak menonton TV bukan hal yang baik ya. Melansir juga berbagai sumber, efek menonton TV terlalu sering bahkan bisa mengganggu kesehatan. Salah satunya obesitas hingga diabetes. Selanjutnya menggigit kuku nih. Nah, sama seperti menonton TV, kebiasaan menggigit kuku kerap dilakukan orang. Kebiasaan ini dianggap sepele padahal efeknya cukup berbahaya. Alasannya adalah kuku yang kamu gigit itu menumpuk di perut yang dapat menyebabkan kerusakan hingga gangguan kesehatan. Menggigit kuku tidak hanya tidak higienis, tapi juga menyebabkan masalah gigi seperti maloklusi gigi ya. Dan anterior hingga menyebabkan kuku jari tangan yang cacat dalam jangka yang panjang. Selanjutnya merokok. Merokok adalah salah satu penyebab utama kematian, tapi merokok oleh sebagian orang telah jadi kebiasaan sehari-hari. Hentikan kebiasaan ini sebab merokok bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Selanjutnya memasang headphone pada volume tinggi. Nah, ini biasanya sering banget ya terjadi ya di kalangan remaja nih. Memasang volume headphone terlalu nyaring bisa jadi kebiasaan yang buruk, apalagi kalau kamu itu terlalu sering menggunakan headphone. Nah, suara yang terlalu keras dan terlalu lama menggunakan headphone itu bisa berakibat buruk pada pendengaran. So, yang terakhir, makan terlalu cepat. Makan terlalu cepat dan terburu-buru juga jadi kebiasaan yang buruk. Hal ini bisa membuat kamu kurang puas dan cenderung makan berlebihan sepanjang hari. Makan pelan dan lambat itu bisa membuat kamu lebih mudah kenyang, kunyah makanan dan nikmati setiap suapannya. Nah, itu ya, ada beberapa kebiasaan buruk sehari-hari yang kerap dilakukan. Jadi kamu harus segera

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Tere Liye, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, Bujang sebagai toke besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena Bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu. Bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri Bujang. Nah, pada akhirnya Bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end, Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Tere Liye tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi.

Memperdua, depresi merupakan salah satu gangguan suasana hati atau mood ya, yang dapat terasa seperti keputusasaan atau kekosongan yang berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus, depresi juga bersifat musiman.

khawatir jika mengalaminya. Pada akhirnya depresi itu kompleks dan berakar ya, tidak hanya pada perilaku kamu, tetapi juga pada perubahan kimiawi di otak atau pergeseran hormon lain dalam tubuh sehingga dibutuhkan perawatan perilaku dan obat-obatan untuk meringankannya. Alat-alat tersebut sangat penting untuk mengobati depresi dan bekerja menuju pemulihan jangka panjang. Namun ada juga strategi sederhana yang dapat digunakan untuk meningkatkan mood dan mengatasi depresi setiap hari, teman Pro 2. Arin bakalan kasih tahu kamu ada beberapa cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi. Yang pertama, itu luangkan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi gejala depresi adalah dengan melawan keinginan untuk tidak melakukan apapun dan melakukan kegiatan favorit kamu, bahkan jika kamu tidak menyukainya, teman Pro 2. Selanjutnya, habiskan waktu di alam terbuka. Interaksi kamu dengan satu sama lain dan dunia menjadi semakin terdigitalisasi. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan di depan layar, semakin sedikit waktu yang kamu habiskan di alam. Selanjutnya, membuat diri kamu dan orang lain itu tertawa. Tertawa seringkali merupakan obat terbaik ketika kamu sedang sedih, teman Pro 2 ya. Kamu mungkin tidak ingin mendengarkannya saat sedang depresi, tetapi penelitian mendukungnya. Sebagai contoh, sebuah penelitian pada tahun 2020 terhadap pasien lansia di Panti Jompo ya, itu menunjukkan manfaat yang nyata dalam mengobati depresi dengan terapi tawa. Selanjutnya, melakukan kontak fisik. Jadi depresi ini sering dikaitkan dengan kesepian dan isolasi, dan mungkin ada banyak alasan untuk itu. Salah satu yang paling signifikan adalah karena isolasi berarti kamu kehilangan sentuhan manusia. Selanjutnya, mulailah berolahraga. Sejauh menyangkut pengobatan depresi, olahraga mungkin merupakan salah satu solusi alami terbaik yang tersedia. Dalam beberapa kasus depresi ringan, olahraga bahkan dapat bekerja sama baiknya dengan obat-obatan. Alasannya tidak sepenuhnya jelas, tetapi para ahli memiliki beberapa teori, teman Pro 2. Selanjutnya, merapikan ruang. Nah, berbicara tentang kekacauan mungkin akan memunculkan kenangan saat ibu kamu berteriak pada kamu untuk membersihkan kamar. Tapi dia mungkin ada benarnya. Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kekacauan dan stres yang berkaitan erat dengan depresi dan kecemasan. Tidak jelas mana yang biasanya muncul lebih dulu, kekacauan atau stres, tapi yang jelas mengurangi kekacauan dapat menurunkan tingkat stres dan menenangkan mood kamu. Jadi, kalau misalnya kamu ingin meningkatkan mood dengan cepat, cobalah memulainya dari rumah. Yang terakhir, berbuat baik kepada orang lain. Salah satu efek depresi yang paling merusak terletak pada bagaimana depresi dapat menyebabkan kamu semakin menarik diri ke dalam. Terlalu fokus pada pikiran dan perasaan kamu sendiri, serta menjadi kurang peka terhadap dunia di sekitar. Maka masuk akal jika aktivitas yang memaksa kamu untuk fokus pada orang lain dapat membantu meringankan gejala depresi, teman Pro 2. Nah itu ya, ada cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Amin, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu tipe orang yang kalau punya masalah atau mungkin lagi stres itu langsung potong rambut atau mewarnai rambut nih teman Pro 2. Jadi ketika sedang dilanda stres, memotong atau mewarnai rambut kerap kali jadi solusi. Perubahan gaya rambut itu bisa jadi kode untuk orang-orang sekitar kalau keadaan telah membuat kamu berubah. Menurut seorang pekerja sosial klinis asal Hong Kong yang bernama Katie Lung, sebuah citra yang baru dapat mempresentasikan cara baru untuk melihat diri kamu sendiri. Nah, makanya nggak heran kalau banyak orang yang menjadikan potong rambut sebagai simbol untuk memulai lembaran baru atau sebagai bentuk identitas baru. Memotong dan mewarnai rambut juga bisa menjadi salah satu cara untuk meringankan beban, melepaskan diri dari emosi yang intens, atau jika di Indonesia itu tindakan yang dianggap membuang sial nih teman Pro 2. Ayo siapa yang dari kamu yang kalau punya masalah suka potong rambut atau mewarnai rambut? Kalau aku potong kuku aja.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja, dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan, datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut, hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja, dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi. Seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi, hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dan
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dari Dubun.
5: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Tuan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pro 2. Hai hai, apa kabar teman Pro 2? Senang sekali hari ini, hari Senin ya. Ketemunya Senin lagi ya teman Pro 2 ya. Gimana Senin kamu? Apakah menyenangkan dengan cuaca yang luar biasa cerah? Ya, secerah orang yang ada di samping kamu, coba lihat ada siapa sih di samping kamu teman Pro 2. Dan yang pasti mudah-mudahan ya orang-orang yang ada di sekitar kamu itu memberikan hal-hal yang positif, energi yang positif lah ya untuk kamu sendiri juga. Mungkin orang-orang yang di sekitar kamu memberikan energi positif atau mood yang positif untuk kamu kerja, atau mungkin juga untuk kamu beraktivitas atau di pasar cari uang, cari cuan, cari rezeki, atau ngampus. Tapi jangan ngasih energi positif supaya bisa dapat nilai yang bagus ya, ketika mungkin sekarang ada yang lagi ujian anak-anak kuliah ya. Semangat semuanya, karena sebentar lagi mau liburan. Pada mau liburan gak nih? Libur panjang loh, lumayan kan, lumayan panjang banget loh teman Pro 2. Anak sekolah libur sampai 3 minggu, anak kampus biasanya libur sampai 3 bulan ya gak sih? 2 bulanan lah, 2 bulan 3 bulan gitu. Jadi kayak bosen-bosen dah tuh ya di rumah ya kan. Jadi kali-kali aja kalau anak kuliahan tuh ya biasanya, apalagi anak-anak rantau, mereka itu bakal balik ke kampung halaman kalau pas lagi libur Ramadan aja. Jadi kayak libur Idul Fitri mereka bakal balik. Tapi kalau liburan panjang 3 bulan, mereka lebih memilih untuk stay in the coast, atau mereka memilih untuk halan-halan. Kalau yang di Pulau Jawa biasanya kalau enggak ke Bandung, ke Jogja, ke Jakarta, ke Malang. Wah sekarang mah yang lagi seru banget tuh jalan-jalan ke Bromo gak sih, ke Dieng ya kan. Itu lagi banyak banget orang yang pergi jalan ke sana gitu, kayak pengen menikmati sesuatu yang baru aja gitu. Tapi kalau kita di Bengkulu kemana sih enaknya teman Pro 2? Ada gak sih tempat wisata yang menurut kalian tuh bisa jadi tempat rekomendasi untuk kita healing, nge-recharge gitu ya, energi kita tuh enak gitu. Terus bawaannya tuh kayak pagi-pagi menghirup, wah semua hijau, wah semuanya biru misalnya. Ya kali aja ada. Nah mungkin kamu punya rekomendasi ini teman Pro 2, boleh kali ya sharing ke aku. Dan teman Pro 2 untuk siang ini video juga udah live di live TikTok kita. Jadi kamu bisa banget untuk request lagu-lagu terbaru Indonesia. Sekali lagi harus lagu baru ya teman Pro 2. Kalau lagu-lagu lama mah banget video akan langsung skip aja dan gak akan bacain komen dari kalian. Jadi kalau seandainya pengen request, langsung requestannya adalah lagu-lagu yang baru ya teman Pro 2. Oke, apalagi buat teman-teman yang udah sering ikutan di live-nya Pro 2 pasti udah tau lah kalau jam segini tuh lagu-lagu apa sih yang harus diputar, lagu-lagu baru. Oke, baik teman Pro 2, pindah langsung bacain. Kita juga live ya di Wawa kita. Kamu udah bisa gabung, ada nomornya di atas aku. Jadi kamu bisa langsung aja ke Wawa kita di 0811-73-22330. Oke, okay? Pindah bacain yang ada di ada yang gabung misalnya di siang hari ini lewat Wawa kita. Ada Mas Teo di Magelang, request lagu Asma Librasi dari Sugi Bornean. Terima kasih, oke, okay, terima kasih kembali. Terus izin lagu Remuk Angie Carvalho ya. Terus ada Sabrina Leanor yang judulnya Haha. Oke, okay. Nanti ketika lagu ini bakal pindah puterin ya. Buat yang lain di live TikToknya bakal pindah bacain ya teman Pro 2 ya. Tapi setelah lagu-lagu berikut, kita ke lagu yang satu ini dulu. Pindah punya Cynthia Gabriel featuring Malik.

0: Saya bukanlah tamat SMA, Mak. Saya hendak kuliah. Boleh ke, Mak?
1: Jadilah pula kuliah-kuliah. Tamat SMA juga ulang syukur.
0: Saya selero, Mak, nak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pula.
1: Ay, tak usahlah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah, nolong Mak kerja. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerja.
1: Hah, di mana pula bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pula. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk menjalur umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kolah, Mak, yang negeri, akreditasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah, kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Satu lagu miliknya Sugi Bornean lewat lagunya Asma Liberasi yang sudah temanin kita untuk siang hari ini ya. Bagaimana untuk pekerjaannya teman pro 2? Wah, kayaknya sih kalau ngomongin soal kerjaan tuh memang enggak ada habis-habisnya enggak sih teman pro 2. Aku aja ya ngerasa kayak pekerjaan sebagai seorang penyiar ini kayak enggak ada habis-habisnya, karena setelah habis siaran kayak harus ada berita yang harus diupdate gitu. Kayak ini nih, kayak anjrot. Dia nanya ada berita apa nih untuk hari ini. Boleh dicek langsung aja ke rri.co.id ya. Tapi tadi dia ngelihat sekilas itu perihal harga, perihal dolar ya. Dolar yang kembali, rupiah kembali anjlok ya teman pro 2, menjadi 17.650 rupiah per dolarnya. Wuh, luar biasa sekali ya. Terus untuk hari ini juga harga emasnya turun juga teman pro 2 ya. Dolarnya makin naik, terus emasnya makin turun. Udahlah ya. Mudah-mudahan ada secerca harapan baru ya. Kalau kata orang memang biasanya tuh sakit-sakit dulu baru bersenang-senang kemudian ya. Mudah-mudahan memang ada awal yang indah lah yang bisa kita lihat ke depannya teman pro 2. Oke. Okay. Untuk yang lain ini kita pindah di gelaran untuk siang ini yaitu di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu semuanya bisa ikut gabung lewat WhatsApp kita di lewat WA kita di 0811 7322330. Dan gabungan juga lewat live TikTok kita di @pro2bengkulu. By the way, Handoyo, nama aku bukan Bawawa ya. Mentang-mentang di atasnya ini, di atas aku tuh ada Wawa. Tapi itu bukan nomor aku, guys. Itu tuh nomornya Pro 2. Jadi kalau seandainya kalian nyimpan nomornya Pro 2, kalian bisa requestnya nanti bisa lewat WhatsApp-nya Pro 2 gitu ya. Oke, teman Pro 2, karena siang hari ini kayaknya makin hari mataharinya makin cerah gitu ya. Gimana kalau kita sentuh dulu hatinya aja, sentuh dulu hatinya buat kamu-kamu semuanya mungkin yang lagi pada remuk sih. Lagu ini siapa tahu bisa jadi relate, jadi energi positif, tapi bisa juga sih jadi energi negatif. Tapi kalau menurut Pida sih, jadikan lagu ini jadi lagu yang positif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Sabrina Leanor lewat Haha ya teman. Lagu yang udah nganterin kita tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Makasih buat Tika yang udah request lagunya Virsa Besari, judulnya April ya. Nanti kita putarin lagunya yang judulnya April ya, khusus buat Tika deh. Untuk yang lain juga masih ada kesempatannya sih teman Pro 2 ya. Tapi sebelumnya Pidia bakal muterin dulu ada dua lagu miliknya Noah yang judulnya Jalan Mimpi, sama lagu miliknya Perunggu, Ini Abadi. Buat yang baru pada gabungan teman Pro 2, kamu bisa langsung aja gabung lewat WhatsApp kita di 0811 7322330, atau teman Pro 2 bisa gabung lewat Instagramnya @pro2bengkulu ya. Jadi langsung cus aja ya ke dua platform tersebut. Nanti untuk yang live TikToknya mungkin ada yang nanya, loh kok tiba-tiba end live? Iya bentar ya teman-teman ya, aku izin dulu sebentar ya. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Bestie, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Bestie. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

107,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu miliknya BTS lewat lagunya Dimple ya. Dan sudah temani kita hingga pukul 11:58 waktu Indonesia Barat. Dan pindah mohon maaf ya teman Pro 2, karena kayaknya memang pindah gak sanggup tadi untuk harus live balik ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini untuk gelaran Pro 2 Hitlist-nya. Dan karena udah masuk jam makan siang juga, jadi kayaknya setelah ini Bidah bakal ngomongin soal makanan. Aduh enak banget deh. Mudah-mudahan kalian tergiur juga ya sama informasinya. Oke teman Pro 2, pastikan terus untuk tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu bareng sama Vidya. Tada.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Suara Dua, kita break sejenak ya untuk kumandang azan. Azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat di mana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robi Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Huntrix lewat lagunya Golden, teman Pro 2 sudah temani kita hingga pukul 12:31 waktu Indonesia Barat ya. Jagoan tenis dunia itu lagi datang dari Italia nih ya, teman Pro 2. Jannik Sinner itu resmi menjuarai Italian Open 2026 setelah mengalahkan Casper Ruud selama 2 set langsung dengan 6-4-6-4 di Roma. Kemenangan ini bikin Sinner mencetak sejarah sebagai petenis Italia pertama ya yang juara turnamen sejak tahun 1976. Gak cuma itu, petenis nomor 1 dunia ini juga sukses melengkapi karir Golden Master-nya, alias udah ngoleksi semua gelar ATP Master 1000, teman Pro 2, dan keren banget gitu ya. Karena sebelumnya cuma pernah dicapai sama Novak Djokovic aja. Sinner juga makin gacor lah dengan torehan rekor 34 kemenangan beruntun ya di ATP Master 1000. Dan wah, ini sinyal bahaya nih ya teman Pro 2 buat lawan-lawannya jelang Roland Garros akhir Mei nanti. Kita tunggu aja ya teman Pro 2 bagaimana kelanjutannya selanjutnya.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 balik lagi bareng sama Vidya ya. Kamu adalah tim yang minum kopi atau minum teh, teman Pro 2? Nah, mungkin ini buat yang kamu suka ngopi ya. Ngopi itu kayak udah jadi gaya hidup banget kan sekarang gitu. Nongkrong, kerja, sampai me time aja tuh kayaknya rasanya kurang lengkap tanpa kopi, ya kan? Tapi sempat dengar gak sih kalau minum kopi itu bisa bikin kita tuh gagal ginjal? Nah, jangan panik dulu ya teman Pro 2. Karena dokter spesialis penyakit dalam yaitu dokter Elizabeth Yasmin Wardoyo mengatakan, menurut dia nih, kopi itu sebenarnya bukan penyebab gagal ginjal. Yang sering jadi masalah itu justru tambahan gula, tambahan susu kental manisnya, dan berbagai topping manis di minuman kopi kekinian kan. Nah, kalau dikonsumsinya berlebihan, kadar gula kita itu bisa merusak pembuluh darah dan akhirnya berdampaklah ke fungsi ginjal. Jadi tenang aja, kamu boleh kok tetap ngopi gitu ya, ngopi-ngopi cantik gitu sama teman-teman di kafe gitu kan. Kuncinya simpel aja, batasi aja gula dan jangan berlebihan. Dan ingat ya teman Pro 2, yang berlebihan memang gak pernah baik. Itu aja.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Produ FM. Teman

Kebanyakan dari kita pasti sepakat dengan anggapan kalau tulisan seorang dokter itu sulit dibaca. Cara mereka menulis terkesan seperti diseret-seret, membuat rangkaian kata terlihat seperti tanda tangan yang sangat panjang. Menurut The National Medical Journal of India, What's Wrong with Doctors' Handwriting? Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut, menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam yang sulit dibaca.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng saya Vidya ya. Dan tentunya, gimana makan siangnya teman Pro 2? Apakah kalian makan siang sesuai dengan apa yang kalian harapkan? Sesuai sama perut? Sesuai sama selera? Emang kalau makan siang tuh, kalau nyari makan siang menurut aku ya, nyari makan siang tuh nyari selera. Jadi apa seleranya itu yang harus kita kejar gak sih? Soalnya kalau lagi seleranya makan nasi Padang ya enakan, ya udah makan nasi Padang. Jangan pasrah, bingung ya makan apa ya, ya udahlah nasi Padang aja. Kayak hah? Pasti nanti ya rasanya tuh juga kayak gitu. Kenapa tadi gak pesen ayam bakar aja? Tuh kan, iya kan, jadi kayak ya cari selera aja sih gitu kan. Kalau memang seleranya lagi ada yang kuah-kuah, beli yang kuah-kuah teman Pro 2. Tapi ya udahlah ya, kalau sekarang lagi pada makan siang, selamat menikmati makan siangnya aja teman Pro 2. Vidya di sini masih terus menghadirkan informasi buat kalian. Nah, informasi yang bakal Vidya bagikan kali ini yaitu untuk para pecinta sepak bola. Ayo, kalian udah mulai banyak menerka-nerka belum sih kira-kira kalau ngelihat nih dari tim squad tiap negara gitu ya, kira-kira mana nih yang jadi prediksi kamu bakal lolos ke final atau mungkin yang bakal jadi juara teman Pro 2. Kalau dari AI ya. Ini dari AI supercomputer Opta, justru dia nggak ngejagoin juara bertahan Argentina gitu ya, ataupun juga Prancis ya teman Pro 2 buat angkat trofi. Nah, justru malah yang diprediksi turnamen terbesar di dunia ini bakal dimulai di tiga negara sekaligus ini, justru kandidat terkuatnya malah Spain ya, Spanyol, dengan peluang sekitar 16% teman Pro 2. Sementara Prancis cuma 12%, Argentina sekitar 10% buat back to back juara dunia. Wah, kalau prediksinya ini kejadian sih ya teman Pro 2, berarti Spanyol emang kayaknya bakal siap bikin era baru ya di Piala Dunia 2026 teman Pro 2. By the way, kalian udah mikirin belum sih kira-kira kalian bakal memberikan dukungannya untuk negara mana teman Pro 2? Ayo, kalau aku udah ada yang bajunya warna pink. Ada yang bisa nebak kak?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

buat para pecinta basket 3-on-3. Tim Daking asal China ini lagi wow, on fire banget ya teman Pro 2. Mereka resmi jadi juara FIBA 3-on-3 Xi'an Challenger 2026 teman Pro 2, setelah mengalahkan Phoenix dengan skor 22-17 di partai final. Dan kemenangan ini juga bikin Daking mendapat tiket ke FIBA 3-on-3 World Tour Amsterdam 2026. Dan sempat unggul sebenarnya, sempat unggul jauh, Daking hampir dikejar Phoenix, tapi trio Go Hanyu, Francis Leses dan juga Zhang ini tampil lebih gacor gitu ya sampai akhir laga. Dan Guo itu menyumbang 10 poin di final. Sementara Zhang dinobatkan jadi MVP turnamen. Pokoknya keren banget, apalagi mereka ini adalah juara di depan publik sendiri teman Pro 2. Kalau kalian para pecinta basket ya, pasti kenalah sama tim Daking ataupun juga tim Phoenix. Atau mungkin kalian merupakan bagian dari fans ya, fans club dari mereka berdua. Mereka berdua lagi, mereka dua tim ini. Ya pokoknya congratulations aja lah ya buat yang menang. Dan Pina masih temenin juga untuk santai siang. Stay tune terus di Pro 2 FM.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.

0: Tenang.
1: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
0: Tenang, Nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli-Toli.

0: Apa Yei Info?
1: Berhenti bentar yuk.
2: Mau ngapain sih?
1: Itu, mau lihat pelangi.
2: Emang ada gitu?
1: Lah itu, coba deh lihat. Itu tuh.
2: Oh, iya ya. Warnanya cantik, Ada merah, kuning, hijau.
1: Sebenarnya warna pelangi itu banyak. Mau tahu ceritanya?
2: Boleh deh.
1: Begini ceritanya.
3: Pelangi atau biang lala adalah gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya. Di langit, pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Pelangi juga dapat dilihat di sekitar air terjun yang deras. Pelangi tidak lain adalah busur spektrum warna besar berbentuk lingkaran yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Ketika cahaya matahari melewati butiran air, ia membias seperti ketika menembus prisma kaca dan keluar menjadi spektrum warna pelangi. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda-beda berderet dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air, kembali dan keluar lagi dari tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda, tergantung pada warnanya. Warna-warna pada pelangi ini tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi terlihat sebagai busur dari permukaan bumi karena terbatasnya sudut pandang mata. Jika dipandang di tempat yang tinggi, misalnya dari pesawat terbang, dapat terlihat sebagai spektrum warna yang lengkap, yaitu berbentuk lingkaran. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat, posisi si pengamat harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Matahari, mata si pengamat, dan pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Begitu.
1: Udah yuk, kita jalan lagi. Helmnya jangan lupa dipakai.
2: Helm? Kan kita pakai mobil.
1: Oh iya ya.
0: FYI for Yei Info.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70-an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Boyzone lewat lagunya Picture of You ya. Dan kalau kita ngomongin soal hiburan, jadi di tahun ini tuh kalau kita ngelihat ya, untuk beberapa perfilman Indonesia itu banyak mengangkat film-film horor ya, teman Pro 2 ya. Tapi ada juga film-film kisah family atau kisah keluarga, keromantisan dalam keluarga gitu ya, atau prahara-prahara yang terjadi dalam keluarga, teman Pro 2. Nah, buat kamu mungkin yang lagi cari tontonan yang bikin mungkin hati jadi anget sekaligus ya nyesek-nyesek lah ya, teman Pro 2, kalau nonton filmnya. Ini ada film judulnya Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Ini film wajib sih masuk watchlist kamu, teman Pro 2, karena film drama yang satu ini ya mengisahkan, mengangkat kisah tentang Keisha, yang mana Keisha ini seorang mahasiswi sekolah film yang harus menghadapi kenyataan pahit kalau ibunya itu mulai kehilangan ingatan karena Alzheimer. Diperankan oleh Lulu Tobing, ada Ibnu Jamil dan juga Yasmin Napper, teman Pro 2. Film ini durasinya sebenarnya cukup singkat ya, 113 menit, dan ini penuh dengan adegan emosional soal keluarga lah ya. Soal keluarga, soal mimpi, dan juga tentang pengorbanan gitu. Jadi ya kalau mau nonton film ini sih harus siap-siap tisu sih, teman Pro 2. Karena film ini udah tayang juga di bioskop, di Bengkulu pun juga ada, kemarin Pida juga udah ngeliat di seluruh bioskop tanah air, dan cocok banget buat kamu para pecinta drama keluarga yang relate mungkin ya sama kehidupannya sehari-hari. Kalau sekali lagi, kalau misal kamu lagi cari tontonan yang ringan tapi penuh makna sih, film yang satu ini bisa jadi pilihan lah buat kamu tonton di minggu ini, teman Pro 2.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial, ganar con la selección siempre es especial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI, Jakarta.

Teman Produ Elio Dra, lewat lagunya Pura-Pura. Ini lagu suka banget loh aku ya, Teman Produ. Tapi kenapa ya, kok kayak gak terlalu jadi trending gitu ya? Apakah karena orang merasa kayak Liodra nih kayak belum keluar dari zona nyamannya gak sih gitu? Kalau aku pribadi mungkin berpikir seperti itu ya. Kayak lagunya Liodra tuh yang aku pikirin kayak selalu lagu-lagu balad gitu. Secara teman-teman yang seangkatannya dia atau bahkan yang lebih baru lagi itu udah keluar dari zona nyamannya gitu. Kayak misalnya mereka Tiara Andini, kemudian ada Ziva, kemudian ada Keisha Lavronka. Terus yang baru-baru tuh kayak ada Salma, bahkan Sabrina Leanor yang suaranya kalau menurut dia tuh juga samalah ya kayak Liodra gitu, yang emang

yang dia kayaknya denger ya memang kebanyakan lagu-lagu baladnya sih Teman Prodo. Tapi kalau Liodra udah nyanyi lagu balad, udah deh, emang udah makanannya Liodra. Ya, tapi aku jujur aku suka banget dengerin lagu ini gitu Teman Prodo. Ya, cuman kayaknya kalah hype aja sih kayaknya dengan lagu-lagu yang sekarang ya. Mungkin karena sekarang apa zamannya udah enggak di lagu balad ya. Kayak sekarang lagunya tuh lagu eksplisit semua enggak sih? Kayak dot pop dude ya kan? Atau lagu-lagu ketimuran gitu. Aduh, ya sudahlah, tapi memang yang namanya kreasi atau mungkin juga musisi tentu punya caranya tersendiri ya Teman Pro 2. Sama nih kayak grup K-pop Elite Teman Pro 2 yang lagi-lagi bikin bangga fansnya karena mini album terbaru mereka yang judulnya Mami Lapina Tapai itu resmi ya debut di posisi 26 tangga lagu Billboard 200 Amerika Serikat Teman Pro 2. Ini jadi pencapaian tertinggi Elite sih ya kalau menurut aku sejauh ini, sekaligus pertama kalinya mereka tembus 50 besar chart album paling bergensi di dunia. Dan gak cuma itu aja, album ini juga langsung merajai chart world albums dan top dance album. Dan lagu utama mereka yang judulnya It's Me itu ya, itu juga ikut masuk ke chart global Billboard untuk minggu ini. Wah, makin buktiin dong ya kalau popularitas Elite itu sekarang memang lagi naik banget, apalagi secara global Teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau kamu suka lagu Elite yang mana sih Teman Pro 2? Kalau aku ya suka lagu Elite yang ini nih Teman Pro 2. Kayaknya yang hampir semua orang suka deh sama lagu ini ya. This is you, bukan ya. It's a magnetic kick ya itu sih. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Demam Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan finally Pide harus ninggalin kalian untuk sesi siang hari ini ya, Demam Pro 2 di Santai Siang. Tapi tenang aja, setelah ini kamu bakal ditemenin sama Tata, jadi don't go anywhere, stay tune terus di 105.1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pide pamit undur diri ya, bye-bye teman-teman.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ketemu lagi seperti kata Tata tadi malam ya. Hari ini kita ketemu di sore ceria yang bakalan nemenin kamu sampai jam 8 malam. Dan hari ini ada yang spesial teman Pro 2 karena kita bakalan ada deep talk about bola ya. Menyambung yang tadi malam juga sebenarnya kayak masih berkaitan dan sama ngobrolnya di 30 menit. Jadi buat teman Pro 2 persiapkan dari sekarang ya, mungkin ada pertanyaannya, mau nimbrung-nimbrung aja boleh banget karena sore hari ini temanya kita bakal menggali tentang Prancis ya, dan itu menarik banget kayaknya karena tadi malam tuh rame banget soal Prancis. So stay tune bareng Tata terus teman Pro 2 di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa. Tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?
0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
6: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
5: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
6: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
5: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
6: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
5: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

kandungan antioksidannya dipercaya membantu menjaga kesehatan kulit dan tubuh dari radikal bebas. Jadi gak heran banget ya teman Pro2 kalau misalnya buah yang gampang ditemuin ini sering jadi favorit buat di jus maupun dimakan langsung. Kalau kamu tim yang mana?

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
5: Siapa?
4: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
5: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
4: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
6: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
5: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
4: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
5: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
4: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
5: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
4: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu, teman Pro 2 hari ini, Tata, yang Tata bilang tadi kita bakalan deep talk tentang Piala Dunia. Dan pastinya kalau deep talk itu pasti ada temannya enggak sih? Masa kita deep talk sendiri, ya kan? Dan sekarang kita udah hadirkan seseorang ya yang gila bola banget, kayaknya lihat deh dari bajunya aja tuh udah bola banget. Dan teman Pro 2, buat yang belum live di TikTok, join sekarang juga. Dan sekarang kita bersama Respa. Hai Kak Respa.
1: Halo.
0: Hai, gimana
1: selamat
0: nih?
1: Selamat sore. Kalau biasa panggilan sapaannya biasanya Bang Res.
0: Bang Res ya. Oke, Bang Res aja biar kita agak lebih deep ya. Banget
1: Bang
0: ya
1: Res,
0: sih
1: ya.
0: Bang Res. Oke. Okay. Kayaknya Bang Res ini content creator juga ya. Agaknya ya.
1: Baru mulai. Tuh, lebih kan? Lebih ke baru mulai. Oke.
0: Oke tuh. Emang kelihatan teman Pro 2 ya yang kayak gitu tuh. Dan hari ini kayaknya semangat banget, bajunya merah banget ya itu ya.
1: Iya, ini bentuk kekecewaan Indonesia tidak lolos Piala Dunia.
0: Dan hari ini kita bahas Prancis anyway teman Pro 2, dan Bang Res pakai baju Indonesia ya. Dan alasannya ada teman Pro 2, bentuk kekecewaan katanya. Emang kecewa kenapa sih kalau boleh tahu?
1: Lebih ke pelatih sih sebenarnya sih. Kalau dari mata penonton sih pelatih ya kalau okay. Untuk yang tidak lolosnya sih.
0: Dan hari ini 30 menit ke depan ya teman Pro 2, kita bakal deep talk tentang skuad Prancis 2026 terlalu mewah untuk gagal. Kamu setuju enggak sih Bang Res kalau kayak gitu?
1: Setuju banget.
0: Kenapa tuh, alasannya kenapa?
1: Karena bisa dibilang Prancis ini termasuk salah satu unggulan terbesar lah dengan red hampir 14,9% untuk menjuarai Piala Dunia.
0: Iya sih, dan kalau yang Tata tahu aja ya, maaf banget nih Bang Res kalau salah. Dan teman Pro 2 yang di TikTok boleh koreksi ya kalau misalkan Tata salah info atau salah ngomong. Nah katanya ngomongin kedalaman skuad ini, banyak yang bilang Prancis ini tuh levelnya beda sendiri Bang Res. Bahkan yeah. Pemain kelas dunia aja bisa nggak masuk starting 11.
1: Betul.
0: Nah
1: banget.
0: Pertanyaannya, apakah ini skuad terbaik di Piala Dunia 2026 menurut Bang Res? Gimana tuh?
1: Mungkin ini juga sebagai dari kacamata penggemar lah ya, fans Prancis ya, dari 2018 mungkin zamannya Zidane yang nyundul Italia. Nah, itu.
0: Oke.
1: Mengapa dikatakan skuad termewah? Ini mungkin teman-teman mungkin baru baca mungkin hampir beberapa mungkin teman-teman hampir baca di Instagramnya Prancis ataupun di TikTok, itu sudah diumumkan skuad dari tim Prancis di 2006. Kalau nggak salah hari Jumat kemarin ya, Jumat kemarin. Mungkin kita bacain dulu kali ya.
0: Oke, boleh banget.
1: Kita bacain dulu kali ya. Untuk di skuad kiper nih, ada Brisamba dari Stade Rennes FC. Kemudian ada Mike Maignan dari AC Milan dan Robin Risser. Kemungkinan yang kiper utamanya pasti dari AC Milan ya, Mike Maignan ya.
0: Okay.
1: Kemudian di belakang ada Upamecano, Dayot Munchen. Ada Ibrahim Konate, Liverpool. Jules Koundé dari Barcelona. Lucas Digne, Aston Villa. Lucas Hernandez, PSG. Malo Gusto, Chelsea. Maxence Lacroix, Crystal Palace. Theo Hernandez, Al Hilal. William Saliba, itu untuk apa? Back ya, untuk tim back. Kemudian di tengah juga bergelimang bintang ya, ada Adrian Rabiot dari AC Milan, Aurelien Tchouaméni dari Real Madrid, Manu Kone AS Roma, N'Golo Kanté, Peiner Benz, Warren Zaire-Emery PSG.
0: Okay.
1: Dan yang paling berbintang lagi lini depan.
0: Iya.
1: Lini depan ini ada Brett Bakorla dari PSG, Désir Doué dari PSG, Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace, Kylian Mbappé dari Real Madrid, Magnus Akleuch dari AS Monaco, Marcus Thuram Inter Milan, Michael Olise mungkin. Yang terbaru juga ini nih, dari Bayern Munchen ya, hampir bintang lah di UCL kemarin, ada Ousmane Dembélé PSG dan Ryan Cherki dari Manchester City. Nah,
0: wow.
1: Itu mungkin salah satu skuad termewah yang ada di Prancis di Piala Dunia 2026.
0: Keren banget, ya, ya ampun. Dan ini bagian paling menarik sebenarnya, teman Pro 2. Ya, setuju nggak sih Bang Res? Karena ini tuh katanya ya, karena fakta yang lagi dibahas media sekarang itu, katanya lini depan mereka itu absurd banget.
1: Benar.
0: Terus pemain muda dan seniornya numpuk di Prancis. Kualitas cadangannya katanya hampir sama dengan starter.
1: Betul.
0: Emang iya? Betul ya?
1: Bisa dibilang cadangannya tuh lebih ke tim inti juga sih di negara-negara lain.
0: Nah, oke. Okay.
1: Yang terkenalnya itu trio-nya sih, trio depan. Biasanya sih kalau trio depan ini ada, kalau di Prancis itu ada Michael Olise, Ousmane Dembele dan Kylian Mbappe. Nah, itu sangat amat ditakuti dari tim-tim negara lain lah intinya.
0: Oke, okay. Tadi kan Bang Res bahas ini tuh bertabur bintang banget di skuad Prancis ini.
1: Iya.
0: Dan menurut Bang Res, kalau misalkan ini terlalu banyak bintangnya, apakah jadi masalah atau gimana nih?
1: Sebenarnya sih balik lagi ke coach ya. Balik lagi ke pelatih ya, karena keputusan pelatih itu adalah nomor satu. Jadi pemain tidak ada pemain tuh di atas pelatih.
0: Iya betul sih.
1: Jadi yang menentukan siapa yang main atau tidak itu balik lagi ke pelatih. Kalau misalkan pelatihnya bilang walaupun dia mega bintang, kita sebutlah Kylian Mbappe lah anggaplah.
0: Oke. Okay.
1: Tetapi pada saat tersebut don't perform lah intinya, kemungkinan bisa dicadangkan.
0: Oke, ini menarik juga mungkin buat audiens yang awam juga ya teman Pro 2. Dan tadi Bang Res juga bahas banget soal seluruh pemainnya ya, yang mungkin Tata gak bisa nyebutin. Tapi ini menarik banget yang Tata tahu, kayak Desire Doué ya, kayak Ryan Cherki, Warren yeah. gitu, Michael Olise. Itu kenapa kayak Prancis itu gak pernah kehabisan talenta buat orang-orang kayak gitu menurut Bang Res?
1: Itu menarik sih. Mengapa dibilang Prancis tuh maksudnya sering bertabur bintang lah intinya, pemain-pemain cakep, karena mungkin lebih ke level bolanya sih, berkembang lah ya, bolanya tuh berkembang gitu, misal dari liganya. Nah itu mungkin bisa dilihat dari situ apakah maju atau tidak. Kalau di Prancis tuh Liga Prancis atau biasa disebut Ligue 1 lah intinya.
0: Ligue 1 ya.
1: Nah itu biasanya yang menjuarai memang pada saat tersebut, untuk sekarang PSG lah yang menjuarai.
0: Paling top gitu.
1: Nah
0: ya,
1: makanya di jajaran tim Prancis ini hampir merata tim dari klub PSG yang masuk di jajaran Prancis.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul banget. Dan menurut Bang Res nih, apa rahasia pembinaan pemain muda Prancis gitu?
1: Mungkin lebih ke ini ya, lebih ke pembinaan muda kali ya. Klub-klubnya mungkin dari kayak misalkan PSG itu ada PSG Junior gitu. Jadi tim-tim yang bisa dibilang kaya ataupun punya uang lah. Jadi dari usia muda itu sudah difasilitasi memang yang nyaman lah intinya, yang berkualitas, kayak misalkan lapangannya bagus, kualitas pemainnya, pendidikannya juga bagus, mulai dari kiper. Jadi mulai dari kecil tuh mereka sudah ditentukan mainnya sebagai apa tuh, kayak misalkan kiper dengan. Jadi fokusnya di situ dari kecil,
0: jadi keeper,
1: fokus
0: terus gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Gitu. Oh, jadi okay. makanya bisa sampai berkembang gitu kan, kayak gitu. Pemain-pemain sampai liga dunia lah itu ya gitu kan.
0: Iya sih. Sebelumnya Tata pengen nanya sih tadi sebenarnya, kayak kenapa regenerasi mereka itu tuh mulus terus? Alasannya mungkin karena itu tadi ya, Bang.
1: Iya,
0: Mas,
1: betul.
0: Ya? Karena dari awal itu ya.
1: Dari ekosistemnya lah.
0: Oh iya,
1: ekosistem
0: iya.
1: Ekosistem dari mulai dari bawah sampai ke level tertinggi gitu.
0: Masuk akal banget ya, teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang menarik ya, yang Tata baca aja ya, teman Pro 2. Ini seru banget kayaknya, karena mungkin ini Tata bilang drama nih Bang Res. Contohnya misalnya gini, Eduardo Camavinga ya. Nah,
1: betul.
0: Itu kan enggak masuk skuad utama nih.
1: Iya. Itu banyak juga dari netizen juga bilang, kenapa sih kayak Camavinga enggak masuk? Kenapa sih kayak si Antoine Griezmann enggak masuk? Nah, itu karena ya bisa dibilang balik lagi ke pelatih, karena pelatih yang nentuin siapa yang mau dibawa ke Piala Dunia. Mungkin ada faktor tertentu kenapa si Camavinga ini tidak dimainkan, misalkan atau dalam don't perform kayak tenang, dalam tidak performa yang baik lah intinya tuh kan. Nah, jadi gitu makanya tidak dibawa ke Piala Dunia.
0: Kalau Kolomwani tersisi itu gimana tuh, betul nggak sih namanya Kolomwani, ada nggak sih
1: Kolomwani? Ya sama, itu mungkin bisa dibilang dari yang nama-nama yang disebut tadi, mungkin itu yang terbaik dari teman-teman yang dibilang netizen kenapa sih ini nggak dimasukin gitu.
0: Iya, terus netizen tuh udah bilang gini juga Bang Res, bayangin nih kata mereka, pemain levelnya Kamavinga aja bisa
1: nggak
0: tersisi,
1: masuk, ya, iya padahal kan? Main di klub Real Madrid gitu kan. Nah itu yang komen pasti netizen Real Madrid. Itu
0: mereka tata baca-baca kan di sosmed, kayak mereka tuh ngebayangin bayangin aja gitu ya, pemain levelnya udah se-Kamavinga aja bisa tersisi,
1: bisa tersisi, betul.
0: Mereka juga bilang gila banget ya persaingan di skuad Prancis. Bilang skuad Prancis
1: ya?
0: Iya ketat. Terus ada yang bilang juga toksik gitu-gitu loh Bang Res. Gimana menurut
1: kalau soal itu? Setahu aku sih kayak toksik kayaknya kalau udah level
0: juga
1: dunia
0: ya.
1: Nggak ada sih toksik. Mungkin Liga Indonesia mungkin kalah ada kalau gitu ya. Indonesia
0: iya, iya.
1: Mungkin ada kalau ya kayak itu. Kalau dunia mungkin lebih legowo sih kalau, karena semuanya bintang gitu. Nah jadi balik lagi ke performa mereka, kalau dilihat mereka menurun ya mau nggak mau mereka harus dicoret gitu.
0: Harus, iya betul sih. Tapi ini menjadi bukti squad mereka terlalu dalam atau ini keputusan Deschamps-nya terlalu berani?
1: Balik lagi sih dua, kayaknya di tengah-tengah deh.
0: Mm-mm.
1: Balik lagi dari tim, mungkin dari negara Prancis juga mempertimbangkan siapa yang harus dibawa untuk ke Piala Dunia.
0: Mm-mm.
1: Terus juga si mungkin Prancis juga ngasih kebijakan ke Deschamps ataupun pelatih Prancis yang sekarang itu untuk nentuin siapa pemain yang harus dibawa kan. Pasti sebelumnya ada TC training center sebelum mereka menentukan siapa nama-nama yang mau dibawa ke Piala Dunia itu, pasti mereka juga harus dilihat dulu tuh training center dulu.
0: Mm-mm.
1: Kayak misalkan kalau kita nyebutnya seleksi lah,
0: seleksi
1: dulu gitu. Nah. Nah, mungkin pada saat seleksi tersebut ya dari yang nama-nama yang tidak terpanggil tadi kayak yang bintang-bintang kayak Kamavinga, Griezmann mungkin tidak layak untuk tahun ini dimasukkan karena masih banyak pemain-pemain yang lebih bagus lagi dari
0: yang
1: mereka
0: lebih,
1: gitu kan.
0: Iya sih, iya, yang lebih keren lagi, top
1: lebih,
0: lagi
1: lebih
0: gitu
1: top,
0: ya.
1: Top perform lah intinya gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Iya, nah, performanya
1: gitu.
0: Masih
1: sangat berapi-api gitu.
0: Masih menyala banget ya.
1: Iya,
0: ya.
1: Menyala.
0: Oke, teman Pro 2, ya ampun ini sangat menarik banget ya, karena tadi malam Tata juga live gila bola ya Bang Res, dan penontonnya itu di TikTok ya, itu nanyain Prancis terus.
1: Iya, Prancis
0: karena,
1: dong, Les Blues.
0: Iya.
1: Kalau Prancis mungkin nyebutnya Les Blues ya,
0: Les
1: teman-teman.
0: Blues, iya, Les Blues. Itu maksudnya apa sih?
1: Iya, itu nama sebutannya lah ya berkata. Kayak misalkan kayak tim-tim tuh kan ada sebutan tuh, kayak England tuh kan Three Lion gitu. Misalkan Prancis Les Blues,
0: Les Blues
1: gitu.
0: Iya, katanya mereka kayak berdebat, ada yang Brazil,
1: mungkin
0: ada yang Jerman.
1: Kalau Brazil sekarang mungkin joget Brazil.
0: Ayo yang dukung Brazil komen ya, ini ya, ini wajib.
1: Kalau Brazil menang mungkin joget Brazil gitu.
0: Nah sekarang kita ke era Mbappe nih, karena ini menarik banget ya, Mbappe ini kayaknya lagi naik banget di mana-mana ya Bang Res, kayak karena sekarang yang Tata tahu kayak Griezmann itu udah nggak jadi pusat tim lagi, terus generasi lamanya mulai habis, terus Mbappe ini katanya jadi wajah utama Perancis.
1: Betul.
0: Bener nggak sih?
1: Karena di beberapa edisi Piala Dunia kemarin tuh hampir merata pertandingan terbaik itu, kayak yang tahun kemarin tuh Argentina musuh Prancis, itu yang nge-comeback itu Mbappe. Nah, jadi skor yang awalnya misalkan dari 3-1 disusul menjadi 3 sama kan, kemudian menjadi 4-3. Nah, itu hampir yang brace-nya itu si Mbappe.
0: Ya,
1: gitu yang bawa kemenangan itu Mbappe. Nah, enggak tahu ya, mungkin tahun ini mungkin semoga keajaibannya Prancis yang menang, jangan sampai Argentina lagi yang menang. Tolong Argentina, yang kawan-kawan untuk Argentina tolong ya, Prancis dulu tahun ini.
0: Tapi nih Bang Res, media juga menyorot katanya turnamen terakhir Deschamps plus era penuh Mbappe. Nah pertanyaannya adalah, apakah ini benar-benar timnya Mbappe sekarang atau tekanan ke Mbappe sekarang lebih besar dari 2022? Gimana
1: menurut Bang Res? Kayaknya sih kalau untuk dinilai dari apa tahun ini mungkin ekspektasi netizen lebih besar ya.
0: Betul.
1: Hampir
0: banget
1: kan, kayak orang lain berkata mulai dari bagus nggak mungkin dong kita ekspektasinya turun.
0: Iya.
1: Mau nggak mau kita harus lebih naik lagi kan. Yang unggulin kan mau nggak mau Mbappe juga ya, mau nggak mau harus bisa menangin tahun ini. Kalau nggak dia kapten atau nggak ya paling nggak dia yang paling ujung tombak lah ya berkata, dari tim mereka kan yang bisa menangin seluruh game gitu kan.
0: Betul banget. Tapi kita berandai-andai dulu ya Bang Res.
1: Ya.
0: Misal nih, kalau gagal jadi juara, Prancis ini gagal nih, skuad Prancis gagal juara, siapa yang paling disorot?
1: Baik, Ya Mbappe pasti benar. Kalau misalkan kan Mbappe misalkan dari tahun kemarin kan dia yang jadi tolak ukur nih. Kalau misalkan gagal mau enggak mau Mbappe, apalagi ini maaf walaupun saya fan Prancis ya. Walaupun fan Prancis tapi saya juga ngelihat pemain ini kayaknya udah mulai idealis. Bisa dibilang Mbappe ini udah mulai idealis, bisa termasuklah dari klub Real Madrid, termasuk diagung-agungkan di Real Madrid. Tapi buktinya ketika dimainkan tidak sesuai ekspektasi yang dikatakan netizen. Buktinya Real Madrid tidak lolos sampai ke final UCL. Yang ada malah PSG kan. Liga Prancis yang lolos ke final melawan Arsenal. Nah itu, jadi tidak semuanya yang dibicarakan tersebut bisa berekspektasi benar lah oleh netizen.
0: Oke, jadi nggak semua yang diinginkan netizen itu terwujud ya.
1: Jadi
0: ya,
1: lebih karena ini permainan sepak bola, jadi jangan fokuskan ke satu orang, lebih ke tim sih.
0: Tim, betul.
1: Kalau timnya bagus, insya Allah juara.
0: Juara, iya, betul. Nah sekarang tetap mau tanya dulu nih, starter ideal Prancis versi Bang Restu gimana?
1: Oke, start. Mulai dari belakang dulu kali ya.
0: Boleh,
1: mulai dari kiper ya. Kiper udah pasti dari AC Milan tadi. Si Mike Maignan. Terus backnya kita bisa ambil yang lagi bagus sekarang tuh Upamecano, Konate. Terus di sebelah kanan ada Lucas Digne atau enggak Konde main. Nah, okay. Di tengah mungkin kita bisa ambil yang tahun kemarin menangin Prancis, N'Golo Kanté. Terus ada Adrien Rabiot dan Emery mungkin kita ambil dari PSG. Kemudian depan udah pasti trio ya, udah pasti trio yang udah sebutin tadi, Mbappé, Olise dan Dembele.
0: Dembele. Nah, itu nama yang terkenal-terkenal banget ya, sih. Tata tahu
1: trio,
0: juga soalnya.
1: Trio Prancis mengerikan.
0: Mengerikan, seram ya. Ya. Dan Bang Res, kita balik dulu ke komentar TikTok nih. Ini ya, udah banyak banget. Katanya ada yang komen gini, "Udah pasti tahunnya Portugal ini, Bro." Katanya gitu.
1: Portugal kayaknya udah ketinggalan, Bro. Ronaldo udah tua, anjay. Ronaldo udah 39 kali umurnya sekarang. Udah tua lah.
0: Portugal ya. Nah, ada juga yang nanya nih dari Satria Baja Hitam nih. Nanya nih Bang Res, katanya apakah Deschamps memiliki taktik yang sama ketika menjuarai Piala Dunia?
1: Mungkin kayaknya berubah kali ya. Kalau sama dengan tahun kemarin mungkin kebaca sama musuh kali.
0: Iya sih.
1: Iya, harusnya kebaca sama musuh. Kalau tahun kemarin tuh dia ngandalin ujung tombak. Kayak misalkan striker tuh dimajuin ke depan, tapi striker tersebut tidak untuk mencetak gol, tapi untuk mengumpan teman. Nah gitu, mungkin tahun ini bisa dibilang position game atau enggak quick counter yang dimainin tim PSG mungkin dibawa ke tim Prancis. Mungkin
0: bisa jadi
1: menurut gitu kacamata ya, saya seperti itu kan.
0: Tapi banyak juga yang komen Bang Res optimis Prancis juara.
1: Amin.
0: Optimis. Tapi
1: Allah,
0: katanya banyak juga yang komen Jepang juara.
1: Jepang lebih ke underdog kali ya. Lebih ke under, bukan dognya, under ya.
0: Under.
1: Jangan bilang dog di sini, nggak boleh.
0: Nggak boleh dong.
1: Tapi di Jepang juga mungkin banyak orang-orang tua yang kayak Nagato baru main gitu. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan lah oleh tim Jepang kalau mau musuh Prancis.
0: Masih bisa ya.
1: Iya.
0: Terus katanya kemarin itu, aduh Tata lupa lagi soal kayak katanya yang kuda hitam gitu loh Bang Res.
1: Iya, itu gitu. Kalau kuda hitam tuh nyebuknya kuda hitam, kalau enggak underdog gitu.
0: Oh lah, gitu ya.
1: Iya, underdog tuh bisa dibilang kuda hitam.
0: Oh gitu. Iya, karena
1: Persib katanya atau Borneo Bang. Persib juara Liga 1. Siap.
0: Ya ampun, iya lagi Persib ya kemarin
1: ya,
0: itu.
1: Iya, Persib alhamdulillah masih klub ya, bukan timnas ya.
0: Nah, terus ada juga pertanyaan Bang Jose, udah here we go katanya Jose ya, Mourinho.
1: Jose
0: tuh
1: udah pergi.
0: Oh iya ya. Iya,
1: Jose Mourinho tuh termasuk salah satu pelatih terkenal lah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, jadi mungkin ya saran dari mereka mungkin tim apa Jose Mourinho itu bisa ngebawa Prancis, tapi untuk sekarang masih The Shame sih. Masih
0: The Shame. Oh, nyebutnya The Shame ya. Oke, menurut
1: The Shame.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Nah, menurut Bang Res nih, pemain muda di Prancis yang paling underrated atau pemain muda yang lain deh, enggak apa-apa deh, yang paling underrated banget yang kayak Kayaknya nggak bisa, kayaknya ini, kayaknya itu. Eh ternyata tuh keren gitu, top ternyata.
1: Kalau yang top sih sekarang balik lagi ke PSG ya, ada tim dari PSG kayak The Shadow gitu PSG. Mm-hmm. Nah itu salah satu cadangan yang bisa dibilang, tapi sama dengan pemain inti. The Shadow itu, nah sama Brady Barcola itu juga bagus dari PSG. Hampir merata sih penyerang dari PSG sih yang bagus-bagus sih emang. Emang layak jadi juara UCL kali ya.
0: Oke. Nah, menurut Bang Res, siapa super sub yang paling bahaya?
1: Super sub paling berbahaya sub, dari ya? Tim Prancis?
0: Iya, betul.
1: Mungkin siapa sih ya? Cherki kali ya.
0: Cherki ya. Ya.
1: Cherki ini dari City, mungkin bisa jadi super sub paling berpengaruh lah kalau dimainkan. Bisa membawa kemenangan lah mungkin.
0: Dan menurut Bang Res, apakah skuad Prancis ini lebih kuat dari 2018 atau gimana?
1: Dari 2018? Sebenarnya sih masih ada sih kurangnya ya.
0: Sebenarnya gitu.
1: Masih ada kurangnya, kayak okay lah kalau di banyak dari netizen ini ngomongin timnas Prancis ini depannya doang yang jago.
0: Iya,
1: tapi
0: betul.
1: Belakangnya ambruk gitu.
0: Iya, nah, ada netizen ngomong kayak gitu, Bang.
1: Jadi kayak belakangnya ini masih bisa dibilang 50-50 lah, masih dibilang 50-50. Jadi masih banyak yang lebih bagus yang dimainkan harusnya. Karena dari tim-tim lain tuh back-backnya yang lebih tangguh itu. Oke, kalau penyerang doang yang jago, tapi pas di serangan balik mereka kebobolan gara-gara backnya lemah gitu kan. Mungkin lebih ke semoga aja backnya lebih ternyata jago pas main nanti. Enggak sesuai yang dibilang netizen jelek.
0: Betul.
1: Gak taunya pas main nanti okay banget.
0: Okay gitu. Banget. Iya, nah. Karena banyak juga netizen ini pro dan kontra juga ya, Bang Res, soal Piala Dunia ini. Dan bahkan katanya juga, ini kata netizen dan kata sebagian orang itu bilang, Deschamps ini disebut mulai lebih ofensif dibanding biasanya.
1: Iya, betul. Karena di tahun-tahun kemarin tuh dia lebih seimbang sih, lebih seimbang mikirin back dan penyerang. Jadi kalau sekarang tuh lebih banyakin penyerang gitu daripada backnya. Padahal sebenarnya inti dari permainan itu kan ada menyerang, ada bertahan gitu. Nggak selalu menyerang terus kita tuh. Kalau menyerang terus capek gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi harus ya mungkin semoga aja sih bisa apa namanya, bisa cepat revive-nya, bisa cepat gitu.
0: Tapi ini katanya juga ada yang komen nih. Katanya di skuad Prancis ini banyak wonderkid baru.
1: Iya, betul. Ya? Karena dia lebih ngandalin banyak pemain muda sih. Bagus sih sebenarnya itu yang dibilang tadi kan di awal kan. Jadi ibarat kata jenjangnya itu baik.
0: Iya.
1: Yang tua-tua tuh jangan dipaksa kayak Ronaldo gitu kan misalkan. Itu dipaksa main, udah tua masih main gitu kan. Harusnya kan yang lebih muda di
0: regenerasi
1: gitu. Ya? Gitu. Nah, itu yang enggak boleh itu kayak gitu. Kita harus cari pemain muda yang lebih okay, tapi harus merelakan pemain bintang gitu.
0: Iya, karena mungkin di klub sebelah
1: iya,
0: itu mempertahankan.
1: Mohon maaf ya tim-tim Ronaldo, bisa
0: iya,
1: Ronaldo masuk ke
0: nanti ada yang marah nih ya.
1: Iya, mohon maaf ya netizen yang mengagung-agungkan Ronaldo ya, mohon
0: iya,
1: maaf.
0: Iya, karena banyak juga yang bilang kayak Bang Res juga sih, mereka kayak bilang harusnya tuh regenerasi gitu,
1: ya,
0: jangan yang kayak
1: kalau
0: gitu.
1: Kalau mau menang sih harusnya gitu, regenerasi kayak Prancis contoh lah. Jadi pilih tim tuh yang bertumbuhnya bagus kayak gitu, jangan milih tim yang udah tua masih dimainin gitu.
0: Memancing emosi netizen ya. Nah terus katanya di CM ini bawa 26 pemain dan 9 pemain di depan dibawa sekaligus. Emang iya Bang Res?
1: Iya betul.
0: Betul.
1: Pemain
0: ya?
1: Depannya banyak. Yang saya sebutin tadi banyak.
0: Tadi ya, ya yang banyak banget tadi juga.
1: Iya, pemain belakang dan pemain depannya banyak lah. Yang tengah sama kiper mungkin dikit ya. Kiper kan biasa 3 memang dibawa. Kalau tengah mungkin lebih ke gelandang ya. Gelandang bertahan atau enggak gelandang nyerang. Nah, tapi bisa juga biasanya dari penyerang tuh bisa dibawa ke gelandang menyerang juga atau enggak gelandang bertahan kan. Jadi balik lagi sih kenapa dibawa banyak pemain penyerang tuh karena bisa diotak-atik. Kalau menurut pandangan saya. Jadi teman-teman yang di belakang tuh misalkan back kayak misalkan tadi nih yang kayak kita sebutin di si Di Serdu tadi kan penyerang penyerang tok tuh. Tapi bisa kita tukar nanti jadi di tengah atau enggak di belakang, gitu lah. Jadi masih fleksibel gitu. Banyak pemain yang dibawa tuh bisa fleksibel gitu.
0: Oke, kita balik lagi nih Bang Res ke komentar TikTok. Kata Kak Sonic nih, bagusan Mbappe atau Dembele nih menurut Bang Res gimana?
1: Bagusan Mbappe atau Dembele?
0: Dembele ya, Dembele.
1: Sulit nih ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Dembele udah Ballon d'Or, udah ada penghargaan ya.
0: Oh.
1: Mbappe belum.
0: Masih anak baru gitu ya.
1: Iya, padahal enggak kalau dibilang duluan Mbappe atau Dembele, duluan Dembele.
0: Oh, oke okay, oke. Okay.
1: Duluan Dembele, tapi Mbappe okay lah, tapi kalau dibilang milih siapa sih bagusan Mbappe kali ya. Mbappe lah.
0: Mbappe ya. Berarti menurut Bang Res Mbappe.
1: Iya, Mbappe sih. Mbappe.
0: Mbappe. Okay.
1: 70-30 lah. Mbappe 70, Dembele 30. Tapi starting semua itu. Insyaallah starting semua. Starting.
0: Tapi kalau menurut Bang Res nih, dari sekian banyak yang ada di skuad Prancis ini, Bang Res itu lebih ke siapa sih? Ini jagoan gue banget gitu.
1: Kalau sebenarnya sih kalau aku mencintai tim Prancis ini bukan ke pemain ya.
0: Oh, bukan personal
1: bukan,
0: ya.
1: Bukan ke pemain, tapi lebih ke komposisinya, lebih ke dari dulu tuh pemain-pemainnya tuh balik dari kiper, back, apa namanya? Pemain tengah sama penyerang tuh hampir merata bagus semua. Mm-mm. Jadi bisa dibilang bukan personal ke tim gitu nah. Mm-mm. Karena pemain tuh tidak lebih besar daripada
0: timnya itu sendiri ya.
1: Jadi kalau pemain udah lebih besar daripada tim, itulah yang terjadi, gagal gitu.
0: Oke. Jadi gitu ya, teman Pro 2. Kayak mengingatkan aku akan sesuatu deh, Bang Res ngomong kayak gitu.
1: Ya.
0: Pemain lebih besar dari tim itu kayak yang
1: ya,
0: sebelah.
1: Ya, sering kan? Ah, itu. Jangan bilang ya siapa itu ya yang saya sebut tadi kali.
0: Iya, betul banget ya, teman Pro 2. Dan menurut Bang Res bisa gak sih Bang Res memperkirakan Prancis dapat skor berapa nanti?
1: Mungkin lebih bukan skor sih, lebih apa sampai tuh? Kemana kali
0: sampai
1: ya?
0: Sampai kemana nah, boleh itu.
1: Kalau target sih paling gak semifinal sih, benar yang dibilangin sih ini tombak 0906, benar bro. Prancis kemungkinan semifinal, tapi abis semifinal ke final lebih. Abis semifinal ke final bro ya.
0: Katanya Prancis tahun ini mentok di semifinal tuh Bang Res.
1: Enggak lah, enggak sampai mentok di semifinal oke, okay. Tapi nyampe ke finalnya insya Allah bener. Nah, itu yang bener. Diktator Mbappe. Enggak lah bro, enggak diktator Mbappe.
0: Peramal katanya. Kata.
1: Peramal, iyalah. Kan dari kacamata fans. Kalau misalkan kita dari kacamata pelatih udah pasti jawaban pasti gitu.
0: Prancis tumbang sama Portugal katanya Bang Res.
1: Kasih berapa enggak skornya? Paling mau 8-2 enggak kayak PSG sama ini.
0: Ya ampun ya. Terus gimana tuh menurut Bang Res? Kira-kira Prancis bakal beneran tumbang sama Portugal apa enggak tuh?
1: Kalau dilihat jauh lah kualitas Prancis sama Portugal jangan disamain. Okay. Mentang-mentang ada Ronaldo di sana enggak bisa lah disamain. Dari Portugal tuh emang Ronaldo doang yang main, baik dari kiper sampai ke penyerang Ronaldo doang. Kan enggak mungkin kan harus satu tim.
0: Iya.
1: Mending
0: sih.
1: Pilih Prancis lah udah pasti. Prancis dari back dari kiper sampai pemain itu bintang semua.
0: Okay.
1: Bukan satu doang, nah itu.
0: Dan ada yang komen Prime Ronaldo sudah lewat.
1: Ah, betul katanya. Itu. Prime Ronaldo sudah lewat, mohon dikubur Portugal ya.
0: Memancing yang suka sama Ronaldo nih. Kedalaman skuad Prancis emang sih yes, tapi
1: CB-nya enggak. Maksudnya CB itu back.
0: Oh.
1: Nah, benar kan ngomongin tadi kan? Ya emang ya semoga aja ya, semoga aja di Piala Dunia ini nanti backnya bagus-bagus main.
0: Oke, semoga ya. Dan ini kita udah agak lewat 1 menit teman Pro 2 karena keasikan ngomongin skuad Prancis ya Bang Res.
1: Yeah.
0: Ini tutup dengan pertanyaan pamungkas nih.
1: Mantap.
0: Agak gimana gitu ya pertanyaannya. Nah, dengan skuad sedalam ini yang tadi Bang Res udah jelasin juga ya, kayak dalam banget, keren banget, top banget. Nah, misalnya lagi-lagi kalau misalnya Prancis gagal juara. Nah, apakah itu bisa dianggap kegagalan besar atau gimana menurut Bang Res?
1: Kalau menurut pandangan pribadi saya sih, dari kacamata fans lah intinya ini ya. Kalau misalkan Prancis sampai gagal, paling enggak gagal di grup ya, gagal di apa, di sesi grup atau enggak di grup enggak masuk, ya itu udah pasti gagal sih. Paling enggak target Prancis tuh paling enggak semifinal, betul kayak yang dibilangan tadi. Paling enggak nanti ketemunya kayak Spanyol tuh udah pasti 3-0, terus Argentina 3-0 ya. Albiru Argentina 3-0, tombak 0906, Spanyol 3-0 ya. Mohon maaf, nanti dibantai semua sama Prancis, guys. Nah, jadi kalau kalian bilang Prancis sampai juara grup aja kayaknya enggak mungkin. Pasti sampai ya ke semifinal. Targetnya bukan lagi juara grup, tapi final atau enggak semifinal gitu.
0: Oke, benar-benar optimis Prancis,
1: iya,
0: jadi
1: optimis
0: juara
1: pasti dong
0: ya. Oke, teman Pro 2, intinya Prancis juara ya.
1: Ya.
0: Kayaknya Tata juga mulai ikut-ikutan suka Prancis nih Bang Res ya. Kayaknya keren
1: Mantap.
0: Banget ya.
1: Pasti dong, harus dukung Prancis kita.
0: Iya, karena dari awal tadi Bang Res sudah sebutin ya pemain-pemainnya, dan itu memang jadi line up di Piala Dunia 2026 kayak ya. Mbappe gitu tadi ya, kayak Dembele dan lain-lainnya. Dan teman Pro 2, kita udah di penghujung acara hari ini, dan jangan kemana-mana, bakalan ada banyak obrolan bola lainnya pastinya di Pro 2 Bengkulu. Stay tune terus bareng aku juga di sini. Makasih buat Bang Res yang udah
1: sama-sama
0: sharing okay hari ini. Thank you juga buat teman Pro 2. Kita pamit, bye-bye.
1: Thank you.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Satu Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Progo FM.
6: Progo FM.
5: Teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internet

0: kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tari Tura berasal dari kata Tura, yang dalam bahasa Lemba artinya adalah seruas bambu, yang dibuat untuk ditata khusus sebagai tempat menaburkan beras kuning. Tari Tura telah diwarisi secara turun-temurun oleh suku Lemba, yang ditarikan oleh anak-anak putri dengan memperkenalkan sebuah tabung yang terbuat dari bambu berisikan beras kunyit untuk ditaburkan kepada setiap tamu yang datang. Dan tari ini merupakan tari penyambutan. Menurut cerita, asal-usul tari ini berkisar ketika Rijek Kejeli menjadi raja di kerajaan Mandi Angin dan Kesultanan Palembang dipimpin oleh Sultan Muda Ahmad Najamuddin, di mana terjadi peralihan kekuasaan antara Inggris dengan Belanda. Akibat kerja rodi yang ditanamkan oleh Belanda, maka terjadilah pertumpahan darah sehingga banyak pejabat pemerintahan Hindia Belanda terbunuh. Dengan kemenangan yang dihasilkan oleh para hulu balang dan rakyat pada saat itu, maka raja mengadakan upacara penyambutan adat. Sehubungan dengan berlangsungnya upacara tersebut, tiba-tiba datang serombongan anak-anak putri menari-nari sambil menaburkan beras kunyit dari sepotong bambu. Tari Tura hanya dimainkan oleh anak-anak putri. Setiap penari memegang setabung beras kunyit di tangan sebelah kanan dan tabung tara selalu diarahkan ke arah depan para tamu. Penaburan beras kunyit dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama untuk roh nenek moyang, yang kedua untuk tamu, dan yang ketiga untuk dirinya sendiri.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: 102 FM.
1: Oke, teman Pro 2, motif yang lagi comeback banget sekarang nih jadi tren anak muda. Belakangan ini motif polkadot ini lagi rame banget di fashion sampai aksesoris karena dianggap playful tapi tetap classy ya. Mulai dari dress, kemeja, hijab sampai nail art, ini motif bulat-bulat ini bikin look lebih fresh and catchy ya. Dan menariknya lagi, tren polkadot sekarang hadir dengan warna-warna lebih berani ya, dan mix style retro modernnya ini cocok banget buat outfit kamu atau OOTD kamu di sosmed. Jadi jangan heran kalau timeline kamu udah mulai dipenuhi outfit polkadot kece belakangan ini, karena Tata juga punya ya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat. Jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kenapa ya tiap jam sore-sore itu bawaannya kayak lapar? Ngerti gak sih? Kalau aku ngerasanya kayak gitu ya sekarang ya. Ternyata itu normal banget buat kita-kita yang kaum kayak gitu ya. Biasanya jam 3 sampai jam 5-an sore itu emang energi tubuh udah mulai turun, apalagi udah beraktivitas seharian. Ditambah lagi ini hari Senin ya, jadi kayak efeknya itu lebih berat ya. Dan tadi mungkin makan siang tuh udah habis, apalagi kamu makan dikit atau cuma makan yang ringan-ringan. Nah, apalagi kurang minum itu pasti ngode lewat lapar. Nah, biar tetap enak dan gak gampang lemes, coba deh kamu pilih snack yang lebih ngenyangin dulu, misalnya atau buah, roti, yogurt, biar tenaga balik lagi sampai makan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM.

teman-teman Pro 2. Nah, kita bahas dulu minum es teh habis makan. Katanya ini bikin gak sehat. Emang benar? Nah, emang ya, beberapa penelitian itu menyebut kandungan tanin dalam teh bisa menghambat penyerapan zat besi dari makanan, terutama kalau diminum langsung setelah makan. Nah, ditambah lagi minumannya ini terlalu manis. Kalau sering dikonsumsi berlebihan, bisa berdampak ke kesehatan tubuh kamu. Apalagi tiap hari ya, tiap habis makan es teh mulu. Tapi sampai sekarang belum ada sih yang kayak kalau es teh itu langsung bikin makanan membeku. Itu kayak di mitos-mitos yang sering beredar di sosmed. Jadi sebenarnya ini masih aman-aman aja diminum, asal nggak berlebihan dan pastinya diimbangi pola makan sehat dan air putih.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, kalau ngomongin Piala Dunia nih, kita balik lagi ke Piala Dunia setelah tadi sore kita live ya, dan banyak mata sekarang mulai ngarah ke Portugal juga ya, terutama Portugal National Football jadi sorotan karena punya kombinasi pemain muda berbakat dan pemain senior yang super berpengalaman. Kehadiran bintang seperti Cristiano Ronaldo juga masih bikin Portugal punya mental kuat di turnamen besar. Dan gak cuma soal nama besar, teman Pro 2, permainan Portugal sekarang dinilai makin solid dan kreatif. Jadi banyak banget ya fans yang yakin mereka bisa jadi salah satu tim yang paling ditakuti di ajang Piala Dunia nanti. Dan Tata juga ngerasa kayak gitu sih. Tadi setelah Tata research, kayaknya aku bakal mendukung Portugal deh untuk Piala Dunia 2026 ini. Kalau kamu gimana, teman Pro 2?

0: Exploduje web.
1: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kita bakalan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan relay music live chat ya. Jadi tetap pamit undur diri di sini, tapi jangan kemana-mana dulu. Nanti di setelah jam 8 bakal ditemenin sama Andrian di Jaga Malam. So, teman Pro 2, thank you banget udah join di sore ceria hari ini. Tetap pamit undur diri. Bye-bye.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue, Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja rilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Pro 2, kalau mau bertanya langsung, kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu. Karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit, temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat
1: kali.
0: Welcome tentunya, selamat datang banyak. Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener? EP pertamanya, gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya, berarti
1: pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya?
1: Udah sebelum ada
0: EP, ya?
1: Iya,
0: iya kan? Satu, yang satu apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah, wah. Bener. Eh tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar?
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassar ya nih?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah. Okay. Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan? Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya. Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Iya.
0: Tapi lo ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau apa sih?
1: Alhamdulillah enggak. Karena enggak ada, sebelum
0: ya?
1: Bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
0: I see.
1: Enggak lah.
0: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya ya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya. Yeah. Kenal musik tuh dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Dia itu yang buat aku suka jadi penyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era-era itu emang ya dia masih lucu-lucunya.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget lo nontonnya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Iya
0: kan. Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu
0: bener.
1: Tetap keren ya.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber ya kan. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat enggak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Ayo, sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong, tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wah. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Cuman
1: dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya. Benar sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi kalau ngomongin tadi ya bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda
0: deg-degan mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya waktu bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima nggak ya?
0: Iya yeah, ada.
1: Walaupun aku nggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah. Mm-hmm. Tapi
0: bener.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing tulus aja lah ya. Sebenarnya karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
1: Yeah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga, yang berjudul?
1: Seisi dunia cemburu.
0: Alright, seisi dunia cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya,
1: iya,
0: betul.
1: Seisi dunia cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pasti tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: TLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang sempat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya. Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: Yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Ini kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Ternyata ini loh. Rasanya syuting film dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan.
1: Ada jago-jago semua.
0: Bener ada Mika Tambayong, ada Tisa Piani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya tak langsung gas, tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Ya sekitar 3 bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar-benar. Ya. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat seisi dunia cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Ya berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya seisi dunia cemburu nih. Iya. Ada berarti ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu gitu.
0: Apa tuh kesalahan terus? Bener berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Bener
0: dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah seisi dunia cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat seisi dunia cemburu.
0: Jadi I see.
1: Nama EP-nya tuh itu seisi dunia cemburu.
0: Oke. Berarti sebenarnya bisa dibilang ya judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu kan kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama-sama cerita cinta
1: sama pasangan kita.
0: Pasangan kita ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: That's why juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat sesi dunia cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena akhirnya kulelaki laki-laki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Yeay, karet-karet. Oke, makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu, bukan. Gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa, berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording,
0: Okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, oh oke, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyaklah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording.
0: Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6?
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu. Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lo favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya, menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana ada.
1: Lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Benar-benar. Tapi ada enggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik gitu.
0: Kalau udah Farel sih gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu. Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke satu atau dua gitu kan, tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple
0: ya.
1: Paling simple itu.
0: Wow, iya benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2
1: deh. Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini, Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.

0: Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih, bener-bener. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener.
1: Karena jatuh liriknya cinta. Sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love, mm-mm, atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ya, ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi
1: iya,
0: milik mereka aja
1: berdua,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. Berarti kayak lain cuek.
1: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu gitu. Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, mm-hmm. Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Ada Astaga, mm-hmm. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya, yeah. Satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm. Tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik kita ada. Cantik tinggalkan dia, berlagalah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah, itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, yeah, bisa dibilang
1: yeah,
0: ya.
1: Iya, ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, mm-hmm. Ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku?
0: Oke.
1: Di hidupmu.
0: Oke, berarti kayak apa ya? Jadi
1: jalan ini hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya habis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini update nih.
0: Oke, okay. Ini berarti lagi-lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya?
1: Nih. Ini udah.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh, gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh, kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: romantis. Sebenarnya ini nyambung enggak nyambung ya? Mm-hmm. Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih, mm-hmm. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Okay.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan mm-hmm. dia, mm-hmm. Tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: Alright. Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan
1: dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Karena dia
0: pergi. Oh wow, oke. Okay. Ya, sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah atau salah menafsirkan sesuatu gitu kan.
1: Makanya ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright. Oke, okay. Udah ya berarti itu ya. Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright. Oke, okay. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
1: Oke. Okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Okay.
0: Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. Apa?
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farelio. Alright. Pertanyaan pertama.
1: Ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Apa ya paling berani?
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan?
1: Oh
0: iya.
1: Ya, paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Balap motor, balap
0: mobil. Alright, okay.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif? Wow, motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil
0: kayaknya. Oh iya, wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan.
0: Hmm.
1: Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan. Kayak nggak kepikiran apa aja.
1: Iya.
0: Apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil.
0: Iya, begini ini, yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing kan, cari duit ya. Alright, iya sih, memang masa kecil lo pasti selalu indah gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question, sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia?
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu sudah sih.
1: Sering. Karena iya, enggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor. Gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: Tapi emang seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih.
0: Uh-huh.
1: Dan itu hampir 100 terus tuh.
0: Uh-huh.
1: Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah
1: cepat,
0: ya.
1: Iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan.
0: Iya.
1: Mandi keringat.
0: Iya sih, benar pagi siang-siang gitu kan. Pas berhenti.
1: Pas berhenti malah. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati, sama
0: motor atau mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh artis, serius? Wow, apa? Pengen jadi musisi atau pemain film atau apa sih?
1: Penyanyi.
0: Iya,
1: jujur.
0: Wow, berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin nyanyi hobi ya, main musik hobi gitu, udah. Apapun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah kuliah di Makassar, nah, ketemulah sama orang lah yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki, ini kayaknya panggilan nih. Siapa tuh emang jalannya
0: gitu kan?
1: Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya yeah,
0: kan?
1: Iya
0: yeah,
1: benar.
0: Benar kan? Gokil-gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, bareng usaha juga yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan? Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat
0: yes,
1: buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ini ke masa depan dulu
0: ke
1: deh.
0: Masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Iya bener. Oh, apa nanti kayak gini, jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin.
1: Iya. Gitu
0: kan? Bener.
1: Oh,
0: gue
1: nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener.
1: Simple.
0: Alright, last question. Kira-kira Farelio ada di mana? Lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi,
1: oh,
0: kita
1: iya,
0: manifestasi.
1: Ya, oke, okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel, 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage D.
0: Oke. Okay.
1: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya, ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy.
0: Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya di situ.
0: Benar-benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang gue lagi, gue hafal lagu gue, itu kayak.
0: Iya, paham. Iya sih, thank you sih. Bener. Kita ya sangat bersyukur lah.
1: Karena karya kita kan.
0: Bener. Kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, bener. Jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Ya, terbarukannya dengan itu.
0: Betul. Dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah, itu dia. Ya, semoga nanti keinginan Farelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya. Semoga
1: amin,
0: kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Farelio.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farel Yo seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang lagu kemungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay. Alright. Oh berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Okay. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan ini udah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena juga. Karena ya berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Enggak semua
0: orang bisa. Iya kan? Benar kan? Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengin berkarya cuman belum ada waktunya nih? Atau mungkin kayak nanti takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Okay.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti itu
1: pasti,
0: bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi usaha hati. Dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia.
1: Alright. Jangan bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini sorry.
1: Warna. Putih.
0: Oke.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Sama hitam.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan sangat juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Yeah. Kalau hitam bold gitu lebih.
0: Oke. Okay.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Yeah.
1: Itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Ya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
0: Oke. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio,
0: dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, denger lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti semua paham. Orang. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: dari orang tuanya
0: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti
0: gitu,
1: tahu.
0: Kan? Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih banyak.
0: Udah main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang nggak pengen ketinggalan update-nya Farelio bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong. Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Yeah. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah itu dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener. Dan ternyata sekali lagi jangan lupa buat terus request di Prodo FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya ternyata. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2.
0: Ya, betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa? EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya, sebanyak-banyaknya.
1: Yes.
0: Alright. Kalau gitu gue ditambah pamit.

0: Muslim FM Produk Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo. Selamat malam Jakarta. Welcome back to Jaga Malam. Temenin sama
1: Produk FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu. Selamat malam teman Pro 2, senang banget rasanya aku bisa kembali hadir di ruang dengar kamu malam ini, menemani kamu yang lagi apa saat ini teman Pro 2. Semoga malam syahdu kamu nikmati ya di awal pekan ini teman Pro 2. Dan untuk kamu yang malam ini masih sibuk di luar rumah, entah lagi nongkrong santai bersama teman-teman, baru selesai kelas, atau justru lagi dalam perjalanan pulang, selamat melanjutkan aktivitas kamu teman Pro 2. Mumpung malam ini langit Bengkulu nampaknya bersahabat dan cuaca juga masih cerah ya, jadi nikmati perjalanan dengan santai. Tapi ingat teman Pro 2, tetap fokus dan selalu hati-hati di jalan ya, nggak usah buru-buru, yang penting kamu selamat sampai di tempat tujuan tentunya. Dan biar malam Senin kamu nggak terasa ngebosenin dan juga tetap produktif selama beberapa jam ke depan, Pro 2 bakal nemenin kamu. Aku juga udah nyiapin deretan lagu-lagu enak yang dijamin bisa memanjakan telinga sekaligus nge-refresh pikiran kamu teman Pro 2. Mulai dari lagu hits lokal yang lagi viral sampai lagu barat favorit kamu, tenang, bakal kita puterin semuanya di sini malam ini. Jadi langsung aja pasang earphone kamu, nyaman-nyaman, dan selamat mendengarkan lagu-lagu enak hanya di 105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak jika pada edisi-edisi sebelumnya publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal. Kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: tahu yang tolol emang kada repot.
1: Yeah. I'm going crazy.

Teman Pro 2 ada informasi yang mungkin kamu nantikan nih teman Pro 2. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia melalui hasil sidang isbat yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang mana pemerintah secara resmi menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 teman Pro 2. Dan ketetapan ini diambil setelah posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia dipastikan sudah memenuhi kriteria Mabims, dan kabar bahagianya perayaan Idul Adha tahun ini bakal berlangsung serentak ya teman Pro 2, karena sebelumnya Muhammadiyah juga sudah menetapkan tanggal yang sama. Nah, selain bersiap untuk ibadah kurban, ada kabar gembira juga nih untuk kamu yang suka traveling atau rencana quality time bersama keluarga. Jadi berdasarkan SKB 3 Menteri, bakal ada long weekend yang super panjang teman Pro 2. Libur nasional jatuh di hari Rabu 27 Mei, disusul cuti bersama hari Kamis. Uniknya lagi, kalau kamu ambil cuti tahunan di hari Jumat, kamu bisa bablas libur sampai hari Senin 1 Juni 2026 karena bertepatan dengan Hari Raya Waisak dan hari lahir Pancasila. Dan karena momen hari besar keagamaan adalah waktu terbaik ya untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta, jadi akan bermakna jika kita mengisinya dengan berbagai kebaikan sekaligus merajut kebersamaan bersama orang-orang tercinta teman Pro 2. Gimana? Sudah ada rencana untuk liburan kemana atau fokus jaga kandang aja nih di liburan kali ini teman Pro 2?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Teman Poro 2, malam Seninin kamu gimana sejauh ini? Masih lancar, masih berjalan baik teman Poro 2. Dan teman Poro 2 ada informasi nih teman Poro 2 yang masih menemani kamu ya di malam ini teman Poro 2. Tahu gak sih kalau Indonesia baru aja mencetak sejarah konservasi dunia nih? Jadi kita kenalan dulu sama Satrio Wiratama atau akrab dipanggil Rio. Jadi siapakah si Rio ini? Jadi Rio ini adalah bayi panda raksasa pertama yang lahir di Indonesia, teman Poro 2. Tepatnya di Taman Safari Cisarua Bogor dan lahir pada 27 November 2025 lalu. Kehadiran Rio ini benar-benar jadi fenomena langka secara global. Bayangkan dalam 3 tahun terakhir, hanya Rio satu-satunya bayi panda yang lahir di kebun binatang di luar negara China. Keren banget kan? Dan nama Satrio Wiratama ini pun diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang artinya kesatria yang berani dan berbudi luhur. Dan kabar terbarunya, di usia 170 hari ini, pertumbuhan Rio itu super sehat dan gembul juga, dan beratnya sudah mencapai 11,5 kg. Melebihi target rata-rata panda seusianya, teman Poro 2. Dan tingkahnya juga makin aktif, mulai dari belajar jalan sampai hobi memanjat tubuh induknya. Hucun nama induknya. Dan kalau semua proses adaptasinya lancar nih, Rio direncanakan akan tampil perdana menyapa publik di akhir Juni 2026 besok. Jadi pengen langsung main ke Bogor gak? Untuk melihat Rio secara langsung, teman Poro 2. Dan karena kelahiran itu adalah sebuah kehidupan baru ya, yang selalu membawa harapan, jadi memang akan lebih indah saat kita bisa ikut menjaga kelestarian alam dan satwa demi masa depan bumi kita yang lebih baik untuk semua makhluk yang ada di sini, teman Poro 2.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
2: Kenalin, ini namanya Lilo.
1: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
2: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
1: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
2: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
1: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
2: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
1: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
2: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
1: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
2: Nah, itu bah.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak

kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

On Pro 2, ada info nih untuk kamu yang hobi banget ngopi tiap hari. Jadi selama ini mungkin ada yang nakut-nakutin kalau keseringan minum kopi itu bisa membebani kerja organ tubuh, salah satunya liver. Tapi riset medis terbaru yang dilansir dari kompas.com justru berkata sebaliknya, teman Pro 2. Para ahli diet dan dokter spesialis hepatologi mengungkapkan kalau rutin mengonsumsi kopi hitam itu justru memberikan perlindungan untuk liver kita katanya, dan kandungan antioksidan seperti polifenol di dalam kopi terbukti mampu memangkas resiko terkena fibrosis dan sirosis hati hingga 40%. Dan tidak hanya itu, kopi juga ampuh meredakan peradangan, menjaga kadar enzim liver tetap stabil hingga menurunkan resiko kanker hati. Tapi teman produk, tetap yang harus diingat adalah itu ada syaratnya. Jadi manfaat maksimal ini bisa kamu dapatkan kalau kamu minum kopi hitam murni atau yang disiapkan secara ringan dengan takaran 2-3 cangkir per hari. Dan yang paling penting, hindari tambahan gula, creamer, atau sirup manis secara berlebihan. Karena kalau kemanisan, yang ada malah memicu penyakit perlemakan hati, teman berdua. Dan karena sesuatu yang dikonsumsi dengan benar itu akan membawa kebaikan ya. Jadi memang akan lebih baik, akan lebih sehat juga menikmati kopi hitam yang pahit demi menjaga aset tubuh kita, daripada memanjakan lidah dengan gula yang justru nanti kalau tidak dikontrol bisa menjadi racun, teman produa. Nah, buat kamu tim pencinta kopi, malam ini sudah habis berapa cangkir nih, teman produa?

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Teman berdua, aku mau nanya nih, terutama untuk kamu yang sering dapat tugas masak nasi kalau di rumah. Biasanya berapa kali sih kamu mencuci beras sebelum diceklek di rice cooker, teman berdua? Banyak yang percaya kalau semakin sering dicuci sampai airnya bening, nasinya bakal semakin bersih dan sehat. Tapi fakta dari dunia food science baru-baru ini justru mengejutkan kita, teman berdua. Menurut penelitian, mencuci beras biasa itu sebenarnya cukup dilakukan 1-2 kali saja. Nggak perlu sampai airnya bening sempurna. Air keruh yang kita lihat itu sebenarnya adalah pati alami beras, teman berdua. Jadi kalau kita mencuci sampai bening, mineral penting seperti magnesium, kalium, dan fosfor justru bakal ikut terbuang sia-sia. Nah, aturan ini beda lagi kalau kamu pakai beras fortifikasi atau enriched rice yang sudah diperkaya vitamin. Beras jenis ini justru disarankan untuk tidak dicuci sama sekali, karena bilasan air bisa melarutkan semua nutrisi tambahan di dalamnya. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu belum tentu berakibat baik. Jadi memang kita harus cari tahu dulu ya tipe beras yang digunakan, dan kita cari tahu juga bagaimana mengolahnya agar memang tidak mengurangi nilai-nilai yang baik yang ada di beras ataupun makanan-makanan yang kita konsumsi setiap harinya, teman berdua. Dan teman berdua, itu tadi info terakhir kita ya di malam hari ini. Tapi berdua masih menemani kamu dengan musik-musik enak lainnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jazz Music malam hari ini di berdua RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, demikian Pro 2 menemani kamu di hari ini di edisi 18 Mei 2026. Kami akan hadir kembali temani ruang dengar kamu mulai pukul 5 esok waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

1 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
3: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa. pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang.

ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.

Oke, teman Pro 2 SD 5 Kota Bengkulu punya cara unik banget bikin matematika jadi lebih seru, dan ini buat anak-anak ya. Jadi lewat inovasi bernama Ratu Cantik Delima atau singkatan dari Rubik Otak Atik Unik, cara asik belajar matematika. Jadi siswa diajak belajar dengan metode yang lebih interaktif dan menyenangkan, teman Pro 2. Jadi program ini nggak cuma diterapkan di sekolah sendiri, tapi juga sudah dibagikan ke beberapa daerah di Bengkulu seperti Bengkulu Tengah, Kepahyang, dan Rejang Lebong. Dengan perpaduan permainan edukatif dan media kreatif, metode ini diharapkan bikin anak lebih aktif, percaya diri, dan gak takut lagi sama matematika. Nah, ini keren banget ya teman Pro 2, jadi belajar sambil main tapi penuh manfaat.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960. Produ FM.

0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman
0: Produa.
4: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
0: Produ FM. Teman terbaik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu tahu gak sih istilah brain fog ini lagi sering banget dibahas sama anak-anak muda ya. Nah, kondisi ini bikin seseorang susah fokus, gampang lupa, dan pikirannya tuh kayak terasa lambat dan ngerasanya tuh loading terus, teman Pro 2. Kalau zaman dulu mungkin namanya itu lola ya, loading lama. Nah, sekarang istilah ini namanya brain fog. Nah, ini penyebabnya bisa karena kurang tidur, bisa stres, sampai misalnya kamu terlalu lama main gadget. Nah, itu bisa banget ya. Beberapa penelitian juga bilang kalau kelelahan mental dan pola hidup nggak sehat itu bisa bikin konsentrasi kamu menurun ya, teman Pro 2. Nah, makanya penting banget buat kasih otak istirahat, tidur yang cukup, dan jangan nonstop scroll media sosial biar pikiran tetap fresh.

Oke, teman Pro 2, cuaca di Bengkulu ternyata ini tuh beda banget dari berbagai daerah lainnya di Indonesia. Karena menurut BMKG, Bengkulu ini termasuk wilayah yang beriklim non-ZOM ya, ZOM. Nah, jadi musim hujan dan kemaraunya ini nggak punya batas yang jelas, teman Pro 2. Walaupun masuk periode kemarau, hujan masih bisa turun kapan aja karena Bengkulu berada dekat pesisir pantai barat Sumatera dan Samudra Hindia. Makanya masyarakat dihimbau tetap waspada sama potensi hujan lebat, petir, dan angin kencang. Serta kamu harus wajib cek info cuaca terbaru dari BMKG sebelum beraktivitas.

0: Dan nanti kalau bapak tanya harga buku ini 100.000.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40.000. Cuman emak nih?
0: Tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Progo.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.